MHR bareng gue Alvin Lapian. Gimana sih kabarnya Rockstars? Aduh, gue kangen banget sih ngobrol-ngobrol bareng kalian. Terus juga, kemarin-kemarin tuh lagi rame banget adanya konser The Weeknd. Kayaknya lagi banyak banget ya konser yang ada di Indonesia. Rame banget story, Instagram story gue dipenuhi dengan orang-orang update di konsernya The Weeknd. Seru banget, agak envy sebenarnya. Tapi ada nih Rockstars, jadi ada kabar soal konser yang batal digelar. Jadi dilansir dari detik.com gitu ya. Pemerintah tidak memberikan izin untuk konser Israel Houghton bersama grupnya. Alasannya bukan soal nama atau agama, tapi juga pemerintah mempertimbangkan aspek keamanan dan politik, katanya Rockstars. Karena konser tersebut ditakutkan atau dikhawatirkan dimanfaatkan sebagai kampanye politik. Nah, pemerintah juga menyebut nih, dalam beberapa pertunjukan sebelumnya, Israel Houghton pernah menyampaikan pernyataan dukungan terhadap Israel. Sementara itu, pemerintah juga menegaskan pertunjukan musik pada dasarnya tetap bisa digelar selama tidak bermuatan politik. Nah, tapi ini menarik banget sih, sampai akhirnya Israel Houghton itu gak jadi konser di Indonesia gitu ya. Tapi menurut lo gimana nih Rockstars? Boleh dong kalau misalkan lo punya pendapat atau lo udah tahu nih info ini, boleh banget langsung aja DM ke Instagramnya The Rockin' Life gitu ya, atau WhatsApp juga ke nomornya The Rockin' Life. Bentar lagi gue bakal balik lagi sambil ditemenin sama lagu-lagu yang pastinya buat nemenin aktivitas lo.

0: GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Masih di game HR Rockstars. Bentar lagi udah masuk ke Desember ya. Walaupun masih 2 bulan lagi, gue tuh gak sabar banget untuk masuk ke Desember. Karena apa? Gue nunggu-nunggu banget vibes Christmas, terus vibes New Year gitu ya. Aduh, bakal seru banget, gue udah kebayang. Dan gak sabar vibesnya tuh udah holiday, udah liburan. Nah Rockstars, pernah gak sih lo packing buat 3 hari tapi baju yang lo bawa itu bisa buat seminggu? Karena gue juga kayak gitu. Gue tuh packing gak tipe yang light packing. Gue gak yang kayak heavy packing gitu, yang sampai berkoper-koper tuh enggak. Apalagi kalau misalkan liburan gitu ya. Nah tapi ternyata hal ini tuh cukup umum. Karena ada survei yang bilang kalau misalkan 77% wanita mengaku bahwa pakaian tambahan supaya punya lebih banyak pilihan saat berpergian. Jadi biasanya menurut survei itu wanita lebih prepare. Dia lebih, apalagi kalau urusan packing ya, semuanya harus ada. Baju, outfit dari day 1, day 2, day 3 itu harus siap banget gitu. Nah salah satu penjelasannya, wanita itu cenderung lebih sering mengantisipasi berbagai kemungkinan yang belum terjadi, termasuk membayangkan skenario yang mungkin kurang menyenangkan gitu ya. Entah misalkan lo lagi liburan terus udah kebayang, oh ini vibesnya bakal summer nih, ternyata hujan, ternyata mendung gitu ya. Terus lo gak punya persiapan. Nah biasanya wanita itu lebih siap, udah bawa payung kecil, udah bawa mungkin jas hujan dan segala macamnya gitu ya. Jadi daripada nanti butuh baju tapi gak punya, mending dibawa sekalian kalau cewek tuh gitu. Tapi menurut lo gimana nih Rockstars? Karena kayaknya gak cuma cewek aja ya, pasti ada juga cowok-cowok di luar sana juga yang mungkin prepare juga gitu. Tapi memang mayoritas mungkin cewek sih yang lebih prepare sih. Apalagi kalau misalnya gue lagi liburan sama keluarga gue gitu ya. Nyokap gue yang paling repot. Nyokap gue yang semuanya dibawa. Sampai kalau bisa bawa lemari, kita bawa lemari deh. Tapi menurut lo gimana nih Rockstars? Boleh dong DM-DM ke Instagram The Rockin' Life atau ke nomor WhatsApp kita nih di 0815 19 876 876.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Kemari, saya melihat masa depan kamu.
2: Apa mbah? Jodoh?
1: Bukan, kamu akan bertemu sesuatu yang juicy, renyah, dan penuh rasa.
2: Hah? Siapa mbah?
1: Wingstop.
3: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Mulai dari 24.000 aja, udah dapat ayam, nasi, plus minum, bisa free refill sepuasnya.
2: Seriusan, mbah?
3: Serius. Bebas pilih Wingstop Chicken, Crunchy Wings, atau Boneless. Plus ada 9 pilihan rasa dari manis, gurih, sampai pedas.
2: Wah, ini sih bukan sekedar ramalan, tapi ramalan enak.
4: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Hanya di Wingstop juara.

0: selanjutnya.
1: Masih di game HR bareng gue Alvin Lapian. Rockstar, selamat pagi. Gimana kabarnya nih pagi ini? Buat lo yang lagi di jalan gitu ya, yang siap-siap kerja atau mungkin kuliah, semoga harinya dimulai dengan lancar. Semoga hari ini menyenangkan ya untuk lo yang beraktivitas di hari ini. Nah, Rockstars, kalau ngomongin soal hubungan, setiap orang tuh pasti punya caranya masing-masing ya buat ngejalanin sebuah hubungan, termasuk ketika hubungan itu akhirnya harus berakhir. Aduh, menurut gue ya, apalagi life after breakup, bener-bener deh. Ada yang setelah putus memilih bener-bener untuk selesai gitu ya, dengan kenangan-kenangannya dan gak lagi kontekan atau berhubungan. Tapi ada juga yang justru masih bisa berteman seperti biasa gitu, kayak oh ya udah kita udah selesai nih hubungannya tapi kita masih bisa kayak ya udah kapan lo butuh gue ada buat lo. Aduh, bener deh. Nah, masih ada yang masih bisa ngobrol, ada yang masih saling kasih kabar gitu ya, bahkan kadang masih jadi tempat curhat gitu untuk satu sama lain. Sampai ada istilah yang katanya quote unquote mantan kandung. Aduh, kira-kira lo punya nggak sih Rockstars mantan kandung? Tapi di sisi lain ya, ada juga yang memilih untuk ya udah jadi asing aja karena ngerasa kalau ya kalau hubungannya udah berakhir dan terus masih temenan malah bikin susah move on. Tapi gue setuju juga sih, karena gue tuh berada di dua sisi ini. Ada beberapa mantan gue yang mungkin kayak oh ya udah kita memang udah nggak cocok secara hubungan. Ya udah kita, tapi berteman nih malah lebih asik, malah lebih nyambung gitu. Tapi ada juga yang mungkin ya udah ketika hubungannya berakhir nggak worth juga untuk berteman, nggak worth juga untuk keep contact satu sama lain. Nah, kalau menurut lo sendiri perlu nggak sih temenan sama mantan? Cerita versi lo bisa langsung aja kirim lewat WhatsApp di 0815-1987-676 atau ikutan ngobrol juga bareng kita di DM ya, di DM Instagramnya The Rockin' Life. See you there.

0: a fantastic head start with GMHR. With
1: GMHR. GMHR will continue
0: right after this.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
4: Kalau nggak cocok ya iya.
3: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya, 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
5: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
6: iya,
5: lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
3: Ya udah diblok.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

Game HR bareng Alvin Lapian di sini. Tadi gue udah sempat buka topik dan gue ngebahas tentang hubungan. Menurut lo perlu nggak sih temenan sama mantan? Nah di sini udah ada yang masuk di WhatsApp dari Diki di Cirebon di 08 12 356 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam Diki. Pendapat gue tentang hubungan yang sudah putus nggak perlu ada ini itu lagi, apalagi kalau hubungan itu menyakitkan sekali. Nah, itu gue setuju sih. Gue setuju banget, karena kalau misalkan hubungannya udah banyak trauma banyak trauma dalam hubungan, terus setelah putus gitu harus kayak temenan lagi, basa-basi lagi, kayaknya capek juga ya gak sih rockstars. Karena gue ya, gue tim keduanya sebenarnya. Gue lumayan di tengah-tengah. Ada beberapa yang gue masih temenan dengan mantan gue, ada juga yang bener-bener lost contact. Karena menurut gue tergantung orangnya dan tergantung hubungan sebelumnya seperti apa. Walaupun tetap ya rockstars, menurut gue ketika lo udah putus penting banget untuk tahu boundaries, untuk tahu batasan-batasan. Oke, sekarang kita udah gak di hubungan lagi nih, ya kita temenan aja, tapi bukan berarti lo bisa mungkin dinamikanya seperti pada saat lo masih di hubungan. Tapi menarik nih, gue penasaran juga buat rockstars, kira-kira menurut lo gimana nih, apakah perlu untuk kita temenan sama mantan? Boleh dong, buat lo yang pengen ikutan, boleh di WhatsApp 0815 19 876 876. Masih gue buka. Atau boleh juga DM di Instagramnya The Rockin' Life.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masih di GMHR sampai jam 9 nanti. Gue tadi sempat buka topik tentang hubungan gitu ya. Perlu gak sih kita temenan sama mantan? Tadi udah ada beberapa WhatsApp yang masuk, nanti bakal gue bacain juga. Nah buat lo yang pengen ikutan topiknya, langsung aja WhatsApp ke 0815 1987 6876, atau DM ke Instagram The Rockin' Life. Nah ini seru banget topiknya. Jadi bentar lagi gue bakal baca-bacain nih WhatsApp-WhatsApp dari kalian. So stay tune.
2: Your morning companion.

GMHR with Alvin Lapian di sini. Masih gue tunggu ya. Rockstars di WhatsApp 0815 19 876 876 untuk ngikutin topik tentang perlu gak sih kita masih temenan sama mantan. Nah, di WhatsApp ada Cika di 0812 1242 sekian. Aku gak bisa kak, mantan aku bilang kita bisa tetap temenan, tapi aku juga harus ngelihat dia sama yang baru. Terus aku ngapain katanya? Berasa jadi badut. Aduh iya bener banget lagi. Aduh itu gue juga pernah ada di posisi itu ya, Cika. Apalagi kalau masih ada rasa, kayaknya malah makin susah buat move on. Jadi menurut aku mending kasih jarak dulu daripada maksa temenan. I see. Tapi gue pernah juga sih di posisi Cika di mana kayak gue masih temenan akhirnya sama mantan gue gitu ya, dan sekarang dia udah punya cowok baru, dan apalagi kebayang gak sih guys, satu circle. Jadi kayak tiap hangout bareng teman-teman ya pasti dia ngajak cowoknya gitu kan. Dan di situ gue harus yang kayak oh ya hai dan segala macam, yang harus kasih senyuman-senyuman politik dulu gitu. Kayak capek juga sih memang rasanya, apalagi kalau misalkan lo susah move on nih Cika gitu. Nah terus ada Zara, kalau gue sih enggak ya kak, apalagi kalau putusnya karena dia selingkuh. Oh kalau itu, nah ini yang sempat gue bahas tadi Rockstars. Kalau misalkan hubungannya sebelumnya tuh benar-benar ada suatu hal yang bikin trauma gitu, apalagi case-nya selingkuh, itu big no sih untuk gue. Kayak benar-benar enggak, kita stranger aja. Nah, kata Zara nih, gue langsung blok WA, unfollow Instagram sama TikTok juga. Buat apa masih temenan kalau ujung-ujungnya malah bikin kesel sendiri? Mending udah selesai ya selesai. Keren. Itu sikap ya Zara, itu sikap. Nah, ada di WhatsApp lagi nih ada Dimas. Gue sama mantan masih satu circle. Dimas, kita tos dulu. Kita tos angin dulu. Jadi mau gak mau masih sering ketemu. Awalnya memang awkward banget, tapi lama-lama biasa aja. Sekarang malah bisa ngobrol normal lagi. Jadi menurut gue, temenan sama mantan itu bisa aja tergantung orangnya. Setuju sih gue. Nah itu dia kenapa gue di tengah-tengah. Karena menurut gue tergantung orangnya. Gue setuju banget sama Dimas. Kalau misalkan memang orang itu mantan kita itu masih bisa diajak, ya udah kayak, ya udah kita keep contact. Tapi ya pastinya udah beda banget ya dinamikanya ya. Dinamika hubungannya pasti udah beda. Ya kenapa enggak untuk temenan? Tapi ya kalau misalkan memang hubungannya ada trauma kayak diselingkuhin, atau mungkin hubungannya udah enggak healthy, udah toxic gitu ya, ngapain temenan? Ya enggak sih? Jadi perlu atau enggaknya sebenarnya balik lagi ke masing-masing sih menurut gue. Nah, gue masih penasaran. WA masih gue buka buat lo Rockstars yang mungkin mau join topik, boleh banget ke 0815. Mana? Hilang nomornya. Bentar ya. Di 0815 19 876 876. Let's go Rockstars.

Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this. Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

GMHR bareng Alvin Apian di sini. Tadi gue udah sempat baca-bacain WhatsApp juga dari Rockstars yang ikutan topik tentang perlu nggak sih kita tetap temenan sama mantan. Nah, salah satunya ada nih dari Novita yang bilang kalau co-parenting harus kerja sama ya sama mantan. Tapi gue setuju sih. Dan co-parenting ini menurut gue bisa diaplikasikan secara general. Kayak misalkan kan ada aja tuh hubungan-hubungan yang mungkin kita pelihara anabul bareng yuk. Nah, di situlah co-parenting itu bekerja. Jadi ketika lo putus sama pacar lo gitu ya, ini anabul mau dibawa kemana nih? Ini siapa nih yang ngurus? Nah, itu udah mulai harus dijaga tuh co-parenting sejak dini. Kita udah mulai aplikasikan gitu ya. Apalagi kalau misalkan co-parenting ketika lo satu circle sama mantan lo. Nah, di situ kan ada aja tuh perasaan-perasaan di mana kita harus tetap menjaga dinamika pertemanan ini juga tetap aman. Tapi ya cuma gue dan misalkan mantan gue yang tahu gitu. Kalau misalkan hubungan kita ya udah selesai, udah mungkin belum baik-baik aja, salah satu diantara kita masih belum move on dan segala macam. Tapi di situ kita harus menjaga dinamika pertemanan. Di situ menurut gue co-parenting juga tuh di situ. Nah, terus ada lagi nih dari Dita yang bilang kalau gue bisa kak, gue sama mantan memang udah nggak mungkin balikan. Soalnya kakak gue nikah sama kakaknya mantan gue. Jadi sekarang kita malah jadi iparan. Oh wow, oh ini baru nih. Kita juga masih satu kelurahan. Oke, jadi kalau ketemu ya mau nggak mau masih sering ketemu. Oke, ya. Untungnya sekarang udah sama-sama biasa aja, jadi nggak awkward. Tapi memang itu butuh waktu sih Rockstars. Ketika lo hubungannya sudah selesai, gue rasa nggak mungkin lo bisa langsung kayak oke, kita temenan aja ye gitu. Mungkin butuh waktu juga ya sih, kayak untuk mengobati mungkin rasa sedih lo, apalagi life after breakup tuh it's real ya Rockstars. Sakitnya masih ada, kenangan-kenangannya masih ada, memori-memorinya masih ada. Aduh, yeah. Tapi ada lagi nih dari Ali yang bilang kalau gue sih gak bisa temenan sama mantan. Gue tipe orang yang kalau hubungan udah selesai ya udah selesai aja. Gue lebih milih untuk fokus move on dan kenal sama orang baru daripada masih berhubungan sama mantan. Takutnya, ini Ali ada takutnya nih. Takutnya kalau masih sering komunikasi malah jadi susah buat benar-benar buka hati lagi. Nah, memang ya setiap orang tuh pasti punya caranya masing-masing untuk bisa heal dari hubungan. Kalau Ali benar-benar lost contact, gue nggak mau kontak mantan gue karena takutnya luka lama kebuka lagi gitu. Tapi ada juga yang kayak Dita gitu ya yang masih bisa untuk untuk ya udah kita temenan aja, mungkin memang butuh waktu gitu, tapi sekarang udah bisa temenan, udah bisa ngobrol normal lagi, dan udah situasi dan suasananya udah nggak awkward. Kalau lo gimana nih Rockstars, gue penasaran kira-kira lo bisa nggak sih temenan sama mantan.

sempat baca-bacain WhatsApp dari kalian tentang topik yang gue bawain hari ini. Menurut kalian, apakah perlu gak sih kita temenan sama mantan? Nah, ada WhatsApp dari Rockstars nih, dari Agres di Semarang. Katanya mau ikutan topik hari ini dong. Menurut aku ya, bisa atau enggaknya temenan sama mantan balik lagi ke cara pisahnya dulu. Kalau putusnya baik-baik dan berdasarkan kesepakatan bersama, transisi jadi teman biasanya lebih mulus. Tapi kalau ada trauma atau luka lama yang belum sembuh, memaksakan temenan cuma bakal ngebuka luka lama dan ngerusak proses healing. Aduh, setuju banget, Agres. Jadi indikator utamanya bukan cuma bisa atau enggak, tapi apakah hubungan itu bawa dampak positif atau malah bikin regress. Gitu sih Kak, menurut aku. Nice. Tapi benar sih, gue setuju banget. Seperti yang gue bilang tadi ya, kayaknya tergantung dari dinamika hubungan sebelumnya tuh seperti apa gak sih. Kalau misalkan lo hubungan sebelumnya tuh ya pisahnya, walaupun bisa baik-baik tuh ada gak sih? Kalau misalkan baik-baik kenapa pisah ya? Nah, itu jadi pertanyaan. Tapi tergantung, kayak misalkan hubungan sebelumnya tuh banyak trauma, terus entah lo selesainya tuh karena ada salah satu dari lo yang selingkuh dan segala macam, itu kan yang bikin luka lo bisa kebuka lagi kalau misalkan lo masih keep in touch sama mantan lo. Tapi ini menarik banget, dan WhatsApp masih gue buka ya. Jadi kalau misalkan lo mau cerita-cerita gitu ya tentang topik hari ini, bisa banget, yuk ikutan aja WhatsApp ke 0815 19 876 876, atau lewat DM juga bisa gitu ya di Instagram The Rockin' Life Radio Station. Be

JMHR with Alvin Lapian. Tadi gue sempat baca-baca WhatsApp dari Rockstar semua, dan bener-bener pro dan kontra sih ya tentang topik yang gue bawain tadi. Buat lo Rockstars yang mungkin ketinggalan, tadi gue sempat ngebahas tentang apakah perlu kita masih temenan dengan mantan. Nah, WhatsAppnya bener-bener gak bisa diprediksi. Ada yang setuju gue masih bisa temenan sama mantan gue, tapi banyak juga yang kayak, enggak kak, sekali kita udah selesai ya selesai. Nah, bahkan ada juga nih, tadi gue sempat baca WhatsApp-nya tentang masih di circle yang sama, masih di perumahan yang sama, sampai kelurahannya juga disebut, menurut gue pik. Gitu ya. Nah, pastinya pro dan kontra, dan menurut gue juga sama sih, gue tuh bener-bener tim yang di tengah-tengah. Ada beberapa yang mungkin masih bisa gue ajak temenan, tapi ada juga yang memang udah, ya udah, ketika hubungannya selesai ya selesai, gue udah gak ingin untuk melanjutkan apa ya, mungkin relation lagi dengan orang tersebut gitu. By the way, thank you so much Rockstars yang udah stay tune terus, udah ikutan topik juga, seru-seru banget gue baca-bacainnya. Kita ketemu lagi di besok ya, di jam 7 sampai jam 9 gue bakal nemenin lo lagi Rockstars untuk aktivitas lo. Semoga hari ini aktivitas lo lancar-lancar ya. Untuk lo yang di kantor juga, semoga kerjaannya gak hektik, terus juga bos lagi adem-adem aja. Gak yang nambah-nambahin kerjaan gitu ya. Pokoknya semangat terus untuk hari ini. Happy great Wednesday for you all. And I'll see you tomorrow. Bye-bye.

0: is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kemari, saya melihat masa depan kamu.
3: Apa mbah? Jodoh?
2: Bukan, kamu akan bertemu sesuatu yang juicy, renyah, dan penuh rasa.
3: Siapa mbah?
2: Wingstop.
4: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Mulai dari Rp24.000 aja, udah dapat ayam, nasi, plus minum, bisa free refill, sepuasnya.
3: Seriusan, mbah?
4: Serius. Bebas pilih Wingstop Chicken, Crunchy Wings, atau Boneless. Plus ada 9 pilihan rasa dari manis, gurih, sampai pedas.
3: Wah, ini sih bukan sekedar ramalan, tapi ramalan enak.
5: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Hanya di Wingstop, juaranya.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: We play you the song you

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
2: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
1: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misi dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
2: Terus event lainnya apa aja?
1: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober, Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober, QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober, Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober, dan yang paling ditunggu event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #MandalikaIndonesia.
4: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
4: Rock and Drive.
5: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
6: We play you the song you

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan, kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Live the Rockin' Life with Aryo Astungkoro yang hari ini kembali hadir menemani rockstar semuanya sampai dengan jam 1 siang nanti. Makanya jangan kemana-mana ya, stick around with me.

0: Rockstars, kita udah sering banget dengar kalau kebutuhan minum sehari itu kurang lebih sekitar 8 gelas. Nah, tapi pernah gak sih kepikiran, apakah semua yang masuk ke tubuh kita dalam bentuk cairan itu bisa dihitung itu sama tuh, alias air yang 8 gelas itu? Soalnya nih, kita kan rata-rata dalam satu hari misalnya minum kopi lah, teh manis lah, soda lah, sampai juga minuman kekinian yang sebenarnya punya kandungan dan dampak yang beda-beda untuk tubuh kita. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol soal kebiasaan minum yang sering kali dianggap sepele, tapi ternyata penting buat kesehatan, bareng sama Perfect Alkaline Water. Dan pas banget karena siang hari ini kita ketemuan sama Bapak Allen selaku Public Relations PT Panvilla Indosari. Selamat siang, Pak Allen.
1: Halo, selamat siang, Kak. Selamat siang juga, Rockstar semuanya.
0: Halo. Wih, Pak Allen, jam segini digangguin kita teleponin. Gak apa-apa ya, Pak ya?
1: Oh, aman banget dong. Semangat banget justru buat ngobrol-ngobrol bareng nih.
0: Nah itu, kita tuh seneng banget kalau misalnya dapetin ilmu baru yang bisa di-share ke Rockstar semuanya. Supaya kita bisa sama-sama belajar gitu loh, Pak.
1: Betul, boleh banget.
0: Nah, Pak, ini kita semuanya tahu lah ya, dari kecil kita seringkali digaungkan kalau ada imbauan nih, minum itu harus 8 gelas seharinya. Tapi kan kalau di era sekarang, ini jadi kepecah belah tuh, Pak. Banyak orang juga mikir kalau 8 gelas sehari itu tuh bisa diisi apa aja. Mau itu teh manis lah, kopi lah, boba, sampai minuman bersoda, semuanya tuh ibaratnya kayak ya udah, yang penting 8 gelas sehari gitu. Nah, tapi pertanyaannya, ini tuh semuanya cairan ini sama nggak sih dampaknya buat tubuh kita?
1: Nah, ini pertanyaan nih bagus banget nih ya, karena kalau kita bicara tentang air, sebanyak 8 gelas sehari itu dianggap yang penting cukup, boleh campur-campur deh gitu ya. Kebanyakan kita berpikir kayak gitu. Tapi itu pemikirannya keliru banget loh gitu sebetulnya ya, kayak jadi Rockstar semua, kita berpikir, oh pagi-pagi udah minum air mineralnya, nanti siang-siang minum teh bobanya, nanti sorenya butuh sodanya, kan semua cairan gitu ya. Tapi ternyata nggak semua air itu kita hitung dengan cara yang sama. Karena di dalamnya itu kandungan kalorinya, gulanya, bahkan untuk semua itu kan nggak punya fungsi yang sama ke dalam tubuh kita, walaupun sama-sama bentuknya cairan. Nah, ini nanti bakal kita bahas nih, seru nih.
0: Oke. Tapi emang sebenarnya ada panduan media yang ngatur misalnya, atau mengelompokkan jenis-jenis minuman itu secara spesifik itu nggak sih, Pak?
1: Oh, ada banget nih. Jadi aku juga sempat baca nih, akhirnya aku juga belajar ya, bahwa ada satu ahli gizi dari Harvard School of Public Health. Dia ini bikin 6 level dari minuman-minuman yang ada gitu ya. Jadi dia bilang bahwa gak semua air itu sama gitu ya, topiknya nih ya kan. Jadi level yang pertama adalah air yang mungkin kalau kita di Indonesia lebih sering dengar air putih atau air bening nih yang kita minum, air mineralnya gitu ya. Nah, ini justru adalah air level 1 yang wajib banget Rockstar itu dapati di setiap harinya. Untuk merehidrasi kembali tubuh kita, kita perlu itu air mineral ini yang pertama gitu. Karena memang kebutuhannya itu banyak, salah satunya untuk menunjang sistem kerja dari organ-organ di dalam tubuh kita. Jadi setiap harinya minimal kebutuhan cairan kita itu minimal banget ya Rockstar ya, 50% itu harus air mineral ini. Itu udah minimal banget. Jadi disarankan bisa lebih enggak? Betul, pastinya. Tapi kalau misalnya ada nih di antara Rockstar yang kayaknya aduh bosen ya kalau minumnya sepanjang hari air mineral aja, air putih gitu ya terus ya gitu kan, kayak butuh yang ada warnanya dikit, ada rasanya dikit ya gitu biasanya ya. Nah, level kedua itu dinilai gini, teh dan kopi. Itu boleh tuh, dengan catatan tanpa gula, gitu. Kenapa dibilang tanpa gula? Karena pada dasarnya teh dan kopi ini, dia tuh kaya antioksidan, which is bagus banget buat tubuh kita, gitu. Tapi, kalau pakai gula, akhirnya nanti bakal masuk ke level-level yang bakal kita bahas nanti, tuh. Tapi kalau misalnya bisa minum teh dan kopinya tanpa gula, itu udah membantu ngasih kebutuhan cairan dalam tubuh, okay. Bahkan karena dia antioksidan, itu juga sebetulnya bagus. Tapi tetap ada kadarnya, maksimal untuk diminum sama kita semua itu sepertiga dari kebutuhan cairan dalam satu hari. Jadi jangan sampai okay, dari pagi sampai malam sekali minum teh kopi. Wah, habis makan teh kopi, habis ngemil teh kopi, itu juga jangan berlebihan. Gitu. Yang ketiga bisa nih, kalau misalnya mau diselingin sedikit, 1 atau 2 gelas seharinya dengan susu. Jadi itu juga ada manfaat nutrisinya seperti kalsium dan vitamin D. Gitu. Atau misalnya yang berikutnya level keempat adalah minuman manis yang rendah kalori. Gitu. Jadi yang ini mah bentuknya sesekali boleh, masih aman ya Rockstar ya. Jadi bukan bilang, wah ini masih level 4 jadi belum terlalu bahaya. Enggak juga, tetap boleh cuma buat sesekali aja biar enggak bosen gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan yang level 5 dan level 6 ini adalah yang bahayanya. Di sini ada jus kemasan.
0: Oh.
1: Minuman-minuman rasa buah. Kan belum tentu itu semuanya murni dari buah,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau udah nyampurnya ke soda atau kopi-kopi kekinian, minuman-minuman kekinian kayak boba gitu ya. Bahkan sampai ke energy drink. Betul. Semua ini adalah minuman-minuman yang pastinya berupa cairan, tapi dia udah tinggi gula, tinggi kalori gitu ya. Jadi harus wajib banget dibatasi. Karena kalau kita hanya bergantung sama ini, secara air yang masuk banyak sih, tapi secara manfaatnya nggak sesuai dengan yang tubuh kita butuhkan. Gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau itu tuh kadang-kadang juga jus yang kemasan tuh lebih ke minuman berperisa aja gitu ya. Cuman rasanya
1: betul
0: doang, tapi sebenarnya bukan jus dari buah-buahan langsung gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Terus-terus Pak, itu level 5, level 6-nya?
1: Oke, okay, jadi level tadi level 5 dan 6. Jadi
0: oh, okay.
1: Level 5 itu yang jus kemasan. Jadi memang seringkali kita tanya, oh kan ini buah-buahan nih, gitu ya. Tapi tanpa sadar mereka juga masuk ke level ke 6 karena udah mengandung gula tambahan.
0: Okay.
1: Manis-manisnya udah berlebihan gitu. Jadi kadang seringkali kita mikir, ah kita pakai kemasan aja, yang penting kan buah, gitu ya judulnya. Tapi ternyata kita nggak nge, kalau misalnya Rokta semua baca di bagian kandungan, coba lihat deh, ada gulanya atau nggak. Karena banyak juga loh yang bilang bahwa buah-buahan kalau ketemu dengan gula, manfaat dari buahnya juga hilang kok, turun gitu. Karena udah ada gula yang mengganggu di situ manfaatnya.
0: Iya, kadang-kadang juga kita suka nggak jeli ya. Padahal kalau dibaca di ingredients misalnya, ternyata ada buahnya tapi paling ujung akhir dari sekian banyak zat-zat yang ditulis di situ, buahnya cuma paling ujung.
1: Betul banget. Itu jadi bahaya banget dan tanpa sadar bahayanya gitu.
0: Iya.
1: Karena nggak karena satu kali minum dan kita kenapa-kenapa loh, justru jangkanya waktu panjang nggak gitu.
0: Bahkan PT-ku tuh udah pernah bilang juga, katanya hati-hati ya, makanan ataupun minuman yang enak itu sebenarnya cuma ada di mulut doang. Tapi yang jangka panjangnya itu kalau udah masuk ke tenggorokan sampai ke lambung kita. Jadi yang dipikirin itu yang di lambung justru, jangan yang cuma enak di mulut doang gitu ya.
1: Betul banget.
0: Okay.
1: Betul banget.
0: Pak Len, tapi ini persepsi semua air itu sama berarti udah dipatahkan ya, udah jelas salah nih. Terus seberapa sih sebenarnya kebutuhan cairan murni harian yang pas untuk kita orang-orang dewasa nih?
1: Oke. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dengan situasi kita di Indonesia, kita tinggal di dunia yang maksudnya iklimnya semuanya nggak ekstrim, hanya panas atau hanya hujan kan enggak ya, gitu ya. Jadi kalau dinilai seorang pria itu disarankan minum kurang lebih 2,5 sampai 2,7 liter per hari, dan yang perempuannya sendiri itu 2,2 liter kurang lebih per harinya. Tapi semua jumlah itu bakal jadi berubah apabila memang berkaitan dengan aktivitas kita nih. Misalnya, kalau kita lagi banyak di lapangan, atau terlalu banyak berolahraga sampai kita banyak mengeluarkan cairan dalam berupa keringat misalnya. Kebutuhan cairan yang masuk juga jangan sampai lupa. Betul sih, minumnya 2,5 liter nih, misalnya 2,7 buat yang laki-laki. Tapi keringetan hari itu banyak banget di lapangan keringetan, belum lagi habis pulang kerja masih lagi olahraga. Kita tetap bisa dehidrasi karena cairan yang keluar jangan sampai malah lebih banyak daripada yang masuk.
0: I see. Jadi harus diperhatikan juga ya, nggak cuma minumnya aja, diperhatikan harus sekian banyak. Tapi ya tergantung juga, kalau aktivitasnya berlebih ya berarti harus lebih banyak lagi dari itu gitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Pak, tapi ini balik lagi ya ke pertanyaan tadi yang nomor 3 lah ibaratnya. Ketika kita ngomongin tentang teh dan juga kopi, ini kan kayak udah jadi kebutuhan banget di zaman sekarang nih. Apalagi ada orang yang minum kopi bahkan sampai 3 gelas, 4 gelas sehari, alias bisa dikatakan berlebihan gitu. Apakah ini berbahaya? Tapi jangan dijawab sekarang, Pak Len, mohon izin. Karena kita mau santai dulu, siapa tahu ada rockstars yang mau ke toilet dulu, mau ngambil minum dulu, boleh banget. Tapi jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di TRL The Office.

0: dari timur Indonesia. Lahir musik dengan energi dan karakter yang begitu khas, dan kini kekayaan itu siap bergema lebih luas.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
0: Dan kini kekayaan itu siap.

pastinya nggak boleh dilewatin. Mulai dari Toton Karibo, Jackson Zeran, Freshly Nicky Julu.

0: Ya 2026 suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Daily dose of music.
2: Entertainment.
3: The rocket line.

0: sore-sorenya malam-malam break-break kadang-kadang ngopi-ngopi, malam-malamnya ngopi-ngopi lagi, Pak.
1: Oke. Nah, ini jawaban ini yang mungkin bisa saja jadi menyenangkan kan didengarnya atau juga bisa saja jadi belum tentu senang didengar. Jadi gini. Aku tuh lihat banyak riset juga. Ternyata ini ada dua lembaga yaitu tuh USDA atau United States Department of Agriculture. Dan yang kedua adalah dari EFSA, European Food Safety Authority. Dia tuh bikin riset gini nih. Bahwa ternyata kita semua itu boleh loh. Minum teh dan kopi mungkin kayak tadi dibilang gua sampai 3 4 gelas gitu ya. Ya. Enggak apa-apa. Ah, gitu. Tapi sekali lagi pertama jangan menggunakan nih coba kalau biasa kita minumnya frappuccino nih. Gitu ya. Minumnya udah pakai kiwi krim nih gitu ya. Kita minumnya udah pakai kayak bahkan pakai corong-corong karamel gitu ceritanya pakainya gulanya yang udah diperhatiin segala macam. Itu yang bakal jadi bahaya ya. Karena menurut dua lembaga ini kita sehari-hari itu boleh minum sampai 400 miligram per hari. Jadi di sekitar 4 sampai 8 cangkir atau 8 gelas gitu. Tapi mungkin untuk yang misalnya seperti teh hitam gitu ya. Kalau yang kopi berarti tadi 4 cangkir kopi gitu. Jadi orang berpikir ah, udah satu hari gue udah minum kopi satu tuh udah satu gelas nih. Oh enggak apa-apa kalau lebih tadi jangan pakai gula jangan pakai whipped cream dan lain sebagainya. Kalau yang teh mungkin bisa sampai 8 cangkir tadi gitu. Karena itu masih dalam keadaan yang baik karena pada dasarnya teh dan kopi sebetulnya punya antioksidan dan tapi jadi malah nggak berguna kalau kita minum berlebihan apalagi dikasih kalori. Nah itu tuh jadi bahaya banget kak sebetulnya di situ tuh. Karena tanpa sadar kalau kita tambah whipped cream gitu ya atau kita tambah gula itu bisa sampai naik ke 250 kalori which mean itu tuh udah 1/6 dari kebutuhan kita satu hari kalori kita. Nah, belum lagi kalau kita makan siangnya nasi padang gitu ya. Belum lagi nanti kita misalnya jajan yang aci gitu jajan cilok gorengan gitu kan semuanya kalori jadi berlebih tapi gara-gara kopi yang satu gelas pas pakai kiwi krip itu udah 1/6 dari kebutuhan kalori kita sehari kan jadi terlalu berat kalori yang masuk ke dalam tubuh.
0: Iya benar. Emang Pak okay. Ini akan berlanjut jutaan pertanyaannya nih. Kalau misalnya kita memenuhi kuota 8 gelas tadi nih. Tapi pakai minuman yang ya sebenarnya kan kalau tadi kopi atau teh yang pure tuh masih enggak apa-apa. Jangan dicampur-campur yang aneh-aneh nih. Kalau udah mah dicampur pur ya atau of course tuh kafein tinggi gitu ya kemudian kan ditambahi minuman

0: with Ari Rio as Strung Kororo only on TTRL D-O-F-F-S. Kita masing-masing ngobrol-ngobrol sama Papa Alen. Kita lagi ngomongin tentang masalah minuman yang di zaman sekarang tuh kayaknya menjadi kuat-kuat semacam polemik, karena banyak orang yang berpikir bahwa ya minum 8 gelas sehari ya bisa apa aja dong, bisa bebas dong, as dong. Padahal hal yang enggak gitu itu juga, karena kandungan dari setiap minuman itu tuh berbeda-beda. Pak, gimana dengan kafein di teh dan juga kopi lah, let's say gitu ya, itu ya. Ini kalau diminum berlebihan berbahaya enggak sih? Karena teman-temanku tuh, aku tuh ada bahkan sampai 3-4 gelas sehari loh, Pak.
1: Kayaknya rasanya kalau nggak minum sebanyak itu nanti kayaknya kerja nggak fokus gitu, soal gitu ya.
0: Itu tuh persis banget. Nah. Pagi belum bangun kalau belum minum kopi. Siangnya ngantuk tuh kalau belum minum kopi.

0: minuman manis alias dipakein gula. Emang dampak langsung apa sih kok sih organ yang bakal kita alamin gitu.
1: Oke. Jadi kalau misalnya dibilang dampaknya langsung kemana nih? Nih, pada dasarnya gini. Tubuh kita itu 90% plasma darah kita itu kan sebetulnya air.
0: Betul.
1: Ya. Nah, sedangkan waktu itu kita masukin ke dalam tubuh kita ya, minuman yang manis gitu ya minuman yang punya kalori tinggi atau bahkan bukan hanya minuman tapi makanan juga gitu ya. Mereka itu punya sifat metabolismenya itu bersifat asam. Waktu itu sisanya bersifat asam seperti itu akan membuat darah kita tak sifat darahnya itu jadi lebih kental, lebih lengket antara satu dengan yang lainnya ya. Gitu. Jadi kalau kebutuhan air mineralnya kita nggak cukup, darah kita tadi jadi kental. Dan yang jadi masalah lebih jauh-jauhnya lagi kalau organ tubuh gue adalah capek banget nih buat jantan tunggung kita nih gitu tuh. Karena dia harus mengedarkan darah ke seluruh tubuh, tapi jadi effort banget karena terlalu kental. Distribusi ini susah banget gitu. Gitu. Jadi kebutuhan airnya ini harus banyak juga. Jadi kalau misalkan udah ternyata kita minum yang manisnya udah dua gelas nih pakai manis gini gitu itu ya. Ya. Kalau gitu mau enggak ambil resiko kok minum air mineralnya juga lebih banyak. Walaupun resikonya adalah jadi kebelet nih sering ke toilet. Tapi dibandingin darah kita jadi terbiasa kental jadinya ya, karena gula tadi salah satunya ya, itu menyebabkan darah kita bersifat kental karena sisa dari pengolahan gulanya itu sendiri gitu.
0: Dengan gula itu makin kental hubungannya sama kinerja organ jantung tuh apa tuh Pak?
1: Waktu darah kita jadi kan tahu karena misalnya tadi karena gula nih gitu ya. Salah satu faktanya banyak buat rock star dulu nih bahwa gula itu bisa bikin darah kita kental. Kalau misalnya kita pernah masak tak gula dibikin ke arah memel, makin dia panas, dia makin jadi kental.
0: Betul.
1: Jadi makin dia lengket. Betul ya. Sama di dalam tubuh kita juga kan badannya cenderung hangat.

0: diedar-edarkan ke seluruh tubuh. Tapi kalau dengan keadaan yang lebih berat, lebih lengket, pembuluh darah kita ini kan punya ukuran. Dan juga belum lagi kebiasaan kita di masa lalu nih. Makan makanan yang panen yang terlalu berminyak, makanan yang benar berkalori, itu biasa saja, pasti menyisakan plak di dalam darah kita kan. Apakah kabar kalau darah kita lebih kental, lewat-lewatnya lebih susah. Kenapa banyak orang tapi bisa cap bulu darah misalnya di kepala lah. Atau di jalan tumtungnya sendiri. Waktu tuh penyumbang batatan tersebut karena darahnya susah tadi dialir ke kan gitu.
1: Oke. Itu juga termasuk ketika misalnya kita salah milih minuman ya kan ya. Karena kan tadi kan kan kalau minuman ya banyak gulanya juga otomatis akan bikin sinsi dari darahnya kan kental dan berpengaruh sama jantung gitu ya Pak.
0: Yes, betul Bang.
1: Oke, berarti kesimpulannya kan ya sebenarnya tubuh kita ini tuh butuh air yang nggak sembarangan air gitu ya bukan cuma asal cairan masuk aja asal bas cair tenggorokan kan ngilangin haus tapi sebenarnya harus air murni yang benar-benar bisa merehidrasi sel darah dan ngeringanin kerja jantung kita gitu ya Pak ya.
0: Betul. Jadi kalau misalnya boleh aku dibilang kebutuhan air kita bukan cuma sekedar air murni loh kak. Gitu. Banyak orang berpikir yang penting air. Oh, okay. Bahkan air murni pun apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak. Kalau aku boleh luruskan kan ya. Yang terutama kita butuhkan adalah air mineral. Jadi mengandung mineral juga nih yang perlu gitu. Kalau air murni itu juga belum tentu menjawab kebutuhan air kita. Kenapa? Apa? Karena pada dasarnya tubuh kita ini enggak bisa menciptakan mineral kak. Jadi torok starar ya. Tubuh kita perlu dapat mineral dari luar nih salah satu dari air. Mineral ini digunakan kan untuk organ tubuh kita. Mereka berkoordinasi itu karena mineral yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan bersifat elektrolit. Jadi di kerja organ di dalam tubuh kita jadi maksimal waktu ada sifat elektrolit tersebut. Kalau kita hanya minum air murni aja berarti belum ada air kandungan mineralnya. Jadi itu juga enggak mendorong mengoptimalkan kan kerja dari sisi dari organ di dalam tubuh kita tadi itu.
1: I see. Berarti kita harus pintar untuk memilih si air mineral tadi untuk kita konsumsi sih ya. Benar Pak. Sabar dulu. Kita akan bahas abis-abisan satu-satu ini biar rockstar juga penasaran dan sebenarnya air seperti apa yang kita butuhkan kan ya. Ya. Jangan kemana-mana rockstar. Kita akan kembali selain satu-satu ini tetap di TRL. The office is with Arias Tungkoro.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan. Your best hit, hit, hit.
1: Where everyone can be a rock star.

0: sebelumnya ya kalau ternyata iya air yang mengandung banyak hak let's say gula gitu ya akan berpengaruh pada darah yang kental dan kemudian berpengaruh juga sama kinerja dari jantung tung kita berarti sebenarnya air yang kita konsumsi itu harus yang bukan sembarangan air. Ngomongin tentang kualitas atau jenis air putih yang harus kita pilih. Ini juga berpengaruh besar untuk mendukung sirkulasi darah dan juga jantung kita enggak berarti Pak.
1: Betul banget. Karena kalau cara kasat mata doang kita lihatnya sama bening, sama enggak ada warna-warnanya. sama enggak ada bau-baunya, sama enggak ada rasanya. Tapi kualitas di dalam air ini itu berbeda. salah satunya adalah air alkali dalam hal ini aku bicara tentang alkali dari perfect water. Jadi kalau rockstar pasti udah pernah dengar nih. Gitu ya. Perfect water gitu ya. Dia itu air alkali yang sifatnya alami. Gitu. Jadi dia mengandung pH. pH yang bersifat basah. Dan dia itu bisa membantu untuk menetralkan. Dari sisa metabolisme kita yang bersifat asam tadi. akhir dari perfect ini yang pH-nya basah itu akan membantu mengimbangkan pH darah kita gitu. Yang tadinya waktu bersifat terlalu asam hitam

0: itu akan membuat plasma darah kita menjadi menggumpal jadi lebih lengket. Dan ini jadinya secara berkala membantu untuk menet menyeimbang kadang-kadangnya kembali dan itu pastinya membantu jantung kita memompa darah jauh lebih lancar pastinya gitu.
1: Oke.
0: Ini pertanyaan yang bagus banget keren banget. Jadi ada dua jenis ini sebetulnya ada air alkali yang dibuat oleh mesin atau biasa disebut air ionisasi mesin. Dan juga yang ada air alkali alami ini. Bedanya di mana? Kena. Rockstar bisa waktu lagi belanja aja itu tuh lihat di pada label ke kemasan nih.
1: Oke.
0: Waktu itu dia bisa lihat contoh rokok kalau pada perfect kita bisa sama-sama menyamaratkan kan di pada labelnya kan karena bukan dibuat oleh mesin kak gitu. Sedangkan buat yang pakai ionisasi mesin dia biasanya di label dan dia itu sifat bahasa saya sendiri. Jadi dia justru kandungan solid, biasanya dia lebih gede. Gitu, karena

Karena kita lagi mau membahas tentang enggak semua cerita itu sama. Tadi disampaikan juga di segmen-segmen sebelum

0: Dia menggandakan kan mineral yang ada. Tapi salah satu resiko pemberatnya adalah kasihan kegini jauh-jauh kita.
1: Iya.
0: Dari segi darah kita tadi itu kadang sifat yang basah gitu. Tapi ginjal kita apa kabar karena dia jadi nyaring cairannya karena jadi lebih berat seperti itu.
1: Benar Pak, tadi disebutkan ada perfect alkaline water ya. Ini tuh gimana sih? Ngedukung kebiasaan sehat ini, ngebantu dan kita juga untuk membantu sintu si rasa dan hidrasi yang kita butuhkan ya.
0: Dokter bisa lihat, tok tok tok tu beli pada kemasan. Di situ ada barcode produk infonya. Jadi kalau dilihat bisa dipelajari. Ini air sembarangan, kan kita dapat banyak banget. Grand Gold Award dari Rimon Desa Selection kan kita juga dapat untuk super superior.

0: your taste always always aware word word that dan kita juga BPOM dan juga punya cap halal juga. Dan keren kemasannya BPA free.
1: Wah, ini udah versi lengkap ya all in one semuanya ada jadi kita sebagai konsumen harus jadi smart buyer kita harus terus tahu kandungannya seperti apa itu dari mana supaya ya kalau kita konsumsinya juga kita ngerasa aman dan juga nyaman gitu ya Pak ya. Yang sehat gitu ya. Itu yang paling penting ya. Nah ini buat para pendengar semua nih ya rocks kemudian bisa
0: Okay. Times store. Gitu. Okay. Nanti

0: Boleh DM aja di Instagram kita di at perfect water.id. Nanti kita bantuin deh biar kayak si hidup sehat kamu bisa dimulai secepat mungkin.
1: The best
0: Terima kasih. Okay, thank you.

0: looking like. Sampai dengan jauh satu siang nanti.
1: You are listening to

the music,

The rockin' you. All day long.

0: Kok bisa gitu?
1: Hometown, tiba-tiba tenggelam.
0: Karena kalau aku biasa tenggelam dengan len lagu-lagu yang ciamik.
1: Lagunya dari tim musisi yang satu ini rockstar. Kadang sering juga kita lupa sama hal yang dulu pernah kita percaya. Termasuk mimpi yang waktu kecil. Kerasanya gede banget. Dan kayaknya enggak mungkin. Nah, ini adalah sebuah lagu.

0: Berapa rilis-rilisan akan akhir-akhir sekarang kembali lagi dengan karya-karya terbaru baru back si yang
1: yes.
0: Ini kayaknya cukup menarik ya. Ada perbedaan dan nggak sih dibanding rilisan lo sebelumnya sama lagu yang satu ini nih. Katanya ini lebih personal ya buat lo. Deep, itu bakal mencoba coba untuk menerawang dulu kata demi kata yang mau digunakan kan. Nah
1: Benar, karena sekarang
0: tapi Vanilla bilang itu abang Aziz bisa nggak kita kol aja suaranya kurang jelas das
2: jangan
0: kita bukan biro jodoh ya. Prince, kok bilang bro apa kabar kamu mumu cie kenal lagi nih glen kayak bilang jomblongan nih kan semua orang kafa fokus sama status lo.
2: Iya, gitulah.
0: Apakah status lo juga nyerempet sama seberapa lagu back sit yang satu ini tadi kan lu bilang personal banget
2: ya.
0: Why is it very personal for you?
2: Kalau misalnya status hubungan
0: enggak
2: nyerempet.
0: Oke.
2: Tapi why is it very personal? Karena

0: Di belantika musik Indonesia.
1: Dengerin lo guys. Yes.
0: Iya dong. Masang yang enggak sih.
1: Thank you.
0: Sigas lo berhasil banget lo.
2: Masya Allah. It's very successful.
0: Thank you. Untuk yang satu ini. Kenapa pas segitu personalnya sih nggak maksudnya berangkat dari apa pakai ini adalah bagian dari cerita curhat lo kemudian lo sampaikan lewat lagu
1: We have to hold on to our hopes.

0: Yes, makin kita dewasa. Makin entah kenapa kita tuh kehilangan jati diri kita. Itu kenapa kita sering kali dapat banyak masukan dari orang. Yang kadang-kadang bentuk itu jadi SSK skala si gitu.
1: Ya. Karena kita mau memenuhi ekspektasi orang.
0: Exactly.
1: Aziz.
0: How are you?
2: I'm good. Okay.
0: Literally good. How do you feel right now?

apa ya? Ini tuh menyangkut. Mim mim mim mim pi pi

0: Mimpi kita pas masih kecil.
1: Okay.
0: Deep. Karena sometimes. Omongan orang yang kayak. Kejauhan lo mimpinya itu head different itu bisa bikin jadi kayak iya gitu tuh
2: sebenarnya mimpi kan gratis ya
0: bener bisa segede tingginya.

0: bahwa gua dari hal yang gede, hal yang gede itu tuh ada, itu tuh ada hal kecil yang sang sebenarnya kadang ya bener kayak pecah into pieces. Yang kadang susah buat kita nyusun puzzle lagi gitu loh. Dan perasaan tuh beda banget. Hits different. Yang lo lagi rasain hari ini detik ini. Apa sis?
1: Ya, lagi dirasa ini itu tuh.
0: Sampai lo bilang lapar, gue lempar ya.
1: itu benar salah.
0: Jam,
1: yang lagi rasa

0: itu berkah banget sih. Kan tapi abis itu mau ngapain, kita urusin nanti, benar. Oke, nice. Back seat. Ini ngomongin tentang itu nggak sih karena kan. Yap. Kalau dari Pengejawantahan katanya. It's like the back seat, right?
1: Yeah.
0: I mean, you can do anything. Di back seat itu. Ini lu apa yang pengen disampaikan lewat back seat.

0: berusaha ngelakuin proses tesnya senatural mungkin sih kayak sedih marah mau Insya Allah,
1: lu punya temen Jangan nangis dong. Tapi lebih ke
2: apa?
1: Itu oke. Nangis saja.
2: Ya, ada.
1: Ada.
2: Ada.
1: Noise.

0: pada saat itu.
1: I asked so many people, what should I do, how do I get through this, and how some things will work.
0: Yes. Get down.
2: Wah, Gak ada di setting soal.
3: Bukan.
2: Oke. Ada yang minta, Ada momen dimana kita semakin berpikir, kita sampai lupa. Kayaknya menyenangkan kan kalau punya kehidupan zaman dulu yang bisa berpikir dengan bebas, luas, dan segila mungkin. Makin kesini kayaknya makin dibatasin. Walaupun kita nggak tahu dibatasinnya sama apa ya. Sama kata-kata dari orang, image diri sendiri, atau apa ya?

Dulu pas masih kecil. Tapi as we big

Kesel, lip lah. Gitu.

0: lama makin terkikis karena omongan orang.
1: Berarti ini bukan tentang orang lain ya ini tentang diri lo sendiri
0: ya.
1: Okay. Menurut lo kenapa sih makin kita tumbuh. Kadang tuh makin gampang kita kehilangan arah dari tujuan awal.

0: banyak apa ya mikir.
1: Kalau di aku, tak terlalu pengen cepet di dior dior dior dewa dewa pasasa pasasa

0: Injur. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: In Journey Tourism Develop In Journey Tourism Development Corporation

0: You are listening to
1: Rockin' Life.

Pertamina Grand Prix of Indonesia.

0: Tapi,
1: Okay. Do you love journaling?

Karena harus brutal, malas ya, karena lu takut, itu susu, itu mungkin bisa dibaca sama orang, apa yang lu rasain.

0: Tapi dia lupa kalau misalnya senang juga.
1: Wah, gue belum lagi.
2: Coba kan.
1: Gue akan coba sih. Tapi menarik. Apa yang lu ceritain ketika lu ngomongin tentang kebahagiaan.

Karena kata Glenn,

0: Aduh.
1: Lu tahu kapan lu

0: Cinta.
1: Pertama kali main,
2: gila.
1: Dia gaul.
2: Banyak.
1: Salaman dulu.
2: Ayo.
1: Kalau gua udah bisa.
2: Gue pertama kali.
1: Oke.

0: gue bilang nam. Nih, jurnal gue. Yang di page ini. Step baca. Tunggu, tulis tentang ini aja, jangan. Tapi.
1: Nyedah, ayo. Ada, tapi, ya, udah, ayo.
0: Gitu.
1: Tapi lu,
0: Karena pikir relate dan kebetulan di jurnal itu not mentioning any specific Person.
1: Okay. Tapi do you so kayaknya ini menarik untuk gue,
0: Kita coba,
1: Sik.

itu gua tahu. yang,

0: Takut banget. Oh, berarti lagu gue nyabang aja sih.
1: Ingat,

Coba. Ini fat,

Nothing,

0: favorite part
1: itu tuh

0: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club, berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: NBNI present Andrea Bocelli Romanza Indonesia. NBNI present Andrea Bocelli Romanza 30

Andri lalu

bisa satu

Be part of

Satu lirik yang menarik.

I'm

Jujur. Oke. Jangan sempat ada nggak siapa yang lu sampein ke dia.

0: Mianak. Gila.
1: I think you read my mind.
2: Can
0: be open, be open, be

0: lagu yang gawat
1: Sudah dek, komen, dari
0: vanilani,

Go, somewhere,

0: Lu sengaja masukin itu
1: Yang pernah gue dengeran dalam

Itu juga part of

Lu bisa

0: Benar. Belajar,
1: mungkin gini. Kalau misal lo udah siap. Emang kadang-kadang lo harus coba untuk hadapin aja. Karena kalau lo enggak. udah tiba-tiba

0: gijideneng.
1: Cari,

0: Love Life udah kayak udah kayak nothing tulus.
1: Okay.

Itu aja. Ya. Gue nggak tau.

0: Jalan.
1: Okay.
0: Apa ya?

0: The same
1: Okay.

Ready. Okay.

Follow us on TikTok kita. Jangan lupa dengerin semua digital.

0: With the same person.
1: Yeah.

Kemarin, mungkin udah,

0: Gitu.
1: Tapi sekarang.
0: Fa saya yang kayak.

Kita nyanyi pamit. And elf. Please.

Kan cuma sekedar

Udah,

This is the rock,

Primo. Primo, muda, serba.

Leader,

0: This is
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
2: Let's go.

Menyap,

melakukan exfoliasi dan sen sen sen sen sen

Get ready. It's time for your daily dose of life, culture, trend,

Biar

Satu Jangan

0: online,
1: pleasure.

Bisa pakai bisa

Buat sabar.

seperti kandungan angan yang paling penting adalah

listening,

This is the rock,

This,

Get ready,

Entip. Jadi kalau masih pemula bisa mulai dari versi klasik.

Untuk kategori kelas asik.

Look,

the latest news,

fucking like. Where ever,

pan kali 100 meter. Ada juga kategori solo.

Play you. The song.

online.

Kita

Jip masuk. Watch it.

I can like. Where everyone, one, can be a rock, the rock.

Dan, semuanya,

on

This is rock and rock.

Fitri dan mot follow juga Instagram.

0: Kamu.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Grand Prix of Indonesia.

9 dip,

Duduk, moto, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri,

Where everyone,

The rock,

Everyone, can be rockstar.

this,

or Tuesday. With Monica,

Every

Oren,

getting a little bit

with

Terus

0: terus
1: bohong
0: kadang harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus har

Thank you.

0: I just wanted to make cool music.
1: abis,

Bill,

It's

Sial.

pertama-tama dan

Yeah.

Based on your own experience.

Aku tuh kan

patah that's why lagi

tulis lagu bisa bikin lagu pertama

0: Ketik tiga ini.
1: Satu,

Ada jalan.

Ada orang yang lagi patah-patah.

Muakan nulis lagu dalam lirik bahasa sing lagi.

kupingin puring puring puring puring puring punya satunya satu yang satu yang satu itu yang satu yang satu yang satu yang aku stick ton down gitu yang itu yang enak di bawah duduk kin kin how

was in

Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

Tolong,

That is

Iya kan? Iya,

gimana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih mana sih m

kita kenal

kita tab

I feel like every

Ya,

Clap,

You. The song.

you try to and if you do that, you commit to it.

Wah, ini pertanyaan.

Aku gen, maaf ya.

Sampai jadi motor, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku

Bro,

Banyak sekali.

Aku pulang

In Concept ding

0: Tapi sekali marah.
1: Biasa.

nggak boleh sombong.

kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali

Masuk, hidup, hidup,

you are

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

So,

Control.

Kalau badan lu cari waktu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu bu

Coba deh, lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih

latest news,

Orang yang paling sering

Buat tetap

Highlight.

those

Can be a rock star.

listen,

This is

dan nik

Brimo. Muda. Serba.

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan. All day long. All day long.

Vitamin, si bersih bersih bersih bersih bersih bersih bersih bersih bersih

Cek.

It's time for your daily dose of life.

Let's go.

and

kale

Yang mudah dan kebutuhan finansial. Jamu.

dermatologi menyat

and

kulit ngat

Yang paling penting adalah

I'm like it,

empat puluh hari

latest news,

ikut

mal

kuk

satu lagi

sip,

He's bro.

I know what you train,

Next,

listening,

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang,

0: Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aquarox ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Hello rockstar.
2: Hello.
1: Aku nanti balik lagi nemenin lu di hari Rabu yang indah ini.
2: Alhamdulillah indah, kita harus melihat semuanya dari segi positifnya ya.
1: Dari sudut mata
2: siapa?
1: Yang bagus, sudut mata yang indah.
2: Baik
1: ya.
2: Adakah yang ingin bercerita hari ini?
1: Ada.
2: Kalau ada silahkan absen dan berkeluh kesah via WhatsApp kita
1: ya.
2: Di 0815 1987 6876.
1: Atau boleh juga ke Instagram kita juga, gasken aja @therockinglife.jkt.

0: Lato Bing Mako nanti masih setia nemenin lu di hari yang indah ini, di sore ini. Lu suka jogging gak?
1: Ini saya lagi mau bridging.
0: Oh.
1: Dua minggu.
0: Tapi suka gak?
1: Suka.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa?
0: Dua minggu apa tadi?
1: Dua minggu lagi. Itu ada Jakarta Running Festival.
0: Udah ikut lo, daftar lo.
1: Tahun depan.
0: Ya.
1: Kalau yang gue ikutin itu Victoria Run.
0: Apa tuh artinya?
1: Minggu, nggak ada artinya.
0: Oke. Sorry.
1: Minggu depan kalau Victoria Run.
0: Minggu depan.
1: Iya, tanggal 10.
0: Oke. Okay,
1: nah, kalau itu juga kurang menantang. JRF kurang, Victoria kurang, Jakim kurang.
0: Jakarta Bandung.
1: Tenang.
0: Apa?
1: Ini ada yang Antartika Ice Marathon.
0: Antartika di tempat es nih.
1: Iya, ntar kelar-kelar
0: hometownnya penguin.
1: Iya, kelar-kelar maraton.
0: Hah?
1: Jadi dimsum frozen.
0: Oh iya.
1: Ini peserta bakal lari sejauh 42 kilo.
0: 42 kilo di ada jalan enggak sih di sono? Enggak ada ya?
1: Dibikin. Kan ada sepatunya sepatu khusus.
0: Oh, sepatu yang ada.
1: Iya, masa pakai sepatu capung, Bro?
0: Iya juga.
1: Enggak bisa dong.
0: Masa pakai yak?
1: Enggak bisa.
0: Kiri kanan.
1: 17 Agustus. Ini di Union Glacier, Antartika.
0: Oke. Okay.
1: Suhunya sampai minus 20.
0: Segimana ya?
1: 20 derajat.
0: Kulkas atas ya?
1: Iya, freezer. Freezer aja kan minus 2.
0: Ah, 2 ya?
1: Minus 2, minus 5 gitu kan. 20. Pendaftarannya harganya 400 juta.
0: Oh, daftar ya? Bukan di invite ya?
1: Lu kira opening Union Plaza Indonesia?
0: Hah? Mahal banget, buset.
1: Biaya ini udah termasuk flight Chili Antartika. Dari Indo ke Chili sendiri.
0: Ya.
1: Ya iya dong, ya, gila banget ya. Lu. Transportasi, akomodasi, makanan, bagasi sampai perlengkapan dan dokumentasi. Ada foto you di sana.
0: Oh, foto you.
1: Iya, ada foto.
0: Abangnya udah menggigil banget tuh. Ya, saya kan semaleman.
1: Bapak mau ikut enggak, Pak?
0: Iya, kalau dapat kesempatan tapi tanpa bayar nih, 400 juta nih.
1: Iya.
0: Enggak. Sometimes all you need is that one perfect song. On that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
2: We play you the song you sing.

0: punya Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: Drive and jive. Only on the rockin' live.

0: Yang akhirnya kita akan ngebahas sebuah gestur kecil yang sering muncul saat seorang lagi modus. Sekarang kemarin kan kita
1: ngomongin tentang ini aja.
0: Kalimat-kalimat modus.
1: Keluar dari lip service. Sekarang nih langsung dari gestur dan pergerakan
0: kongkok anggota tangan. Ya.
1: Kadang bukan tangan dong, tapi bahu.
0: Punggung. Ya betul. Kaki.
1: Oi.
0: Kaki. Kalau di video kok kan biasanya kakinya nepok lu. ke bantal, ke kasur. Hah?
1: Anyway, ini adalah gestur yang sering muncul ketika orang-orang tuh lagi mau modus.
0: Oke.
1: Contohnya selain tadi kita ngomong-ngomongin angin, ada juga eye contact yang lebih dari 3 detik.
0: Nah, kontak mata ya.
1: Iya. Banyak deh. Marco jago banget nih.
0: Gue bacain dulu yang pertama ini, yang kontak mata itu kan ternyata juga bisa jadi di menandakan ini cut toh. Kalau ternyata itu bisa salah satu modus. Apalagi kalau disertai senyuman. Saling mencari-cari eye contact supaya dia nengok gue yang enggak

0: meskipun tentu tuh nggak bisa dijadikan bukti. Kalau dia suka juga interest juga gak bisa aja kayak ya lagi pas-pasan aja, mana aja mata ketemu mata.
1: Tapi kalau bisa mata ketemu mata tak
0: tiba-tiba senyum.
1: Siapa tahu cuma sopan. Masa kalau bisa dalam mata ketemu mata tata terus gue manyun aneh nih, coba.
0: Oh iya. Jangan gitu sasa. Jangan gitu sasa. Gua ambil malam. Gua ambil malam. Iya.
1: Yang kedua.
0: Nih itu gesture lawan bicara.
1: Ini memang gua pernah praktekkan dan sudah terbukti. Misalnya depan-depanan kan gua kalau misalnya itu gua samping mengen sensi.
0: Iya.
1: Tapi let's say depan-depanan.
0: Lu tipe yang samping-sampingan ya? Gue suka aja yang depan-depan.
1: Gue samping-sampingan biar bisa pegang-pegangan. Ini gestur-gesturnya gue lancar-carkan kan.
0: Oke.
1: Tipu budaya-budayanya ketika samping-sampingan. Kan kalau udah depan-depan, enggak bisa.
0: Oke, contoh samping-sampingan.
1: Samping-sampingan itu misalnya tangan kanannya tuh ada di atas meja. Ya, kalau dia tangan kirinya di atas meja. Atau kalau depan-depanan itu kayak misalnya satunya mangku tangan kan mangku dagu nih.
0: Iya.
1: Yang di sana juga ngikutin.
0: Oh, kayak cermin.
1: Iya, mirroring.
0: Kalau gue angkat dua tangan kan
1: gitu. Itu namanya freak.
0: Oke.
1: Namanya validasi sih. Nyari okay. validasi ya.
0: Oke.
1: Kalau lorok sok star untuk mau membangun kedekatan atau ya cuma pengen ini aja je nguji ketajaman taring
0: ketajaman taring iya mencoba tipu daya ya. gimana gesturnya?
1: Iya, WhatsApp di 0885519887767667.
0: Atau boleh juga di DM Instagram kirim kita at therockinglife.jkkt.
2: All you need is that one perfect song. Right after this.
3: Mari. Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Haha, enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

we bring the jive. Dress and jive. Only on the rock and live.

we bring the jive. Dress and jive. Only on the rockin' life.

0: Sore.
1: Selamat sore. Masih menemani lu pastinya dia the rocking life.
0: kita lagi ada di draft and jive perspective.
1: Yes sir.
0: Kalau kemarin kita ngomongin tentang lip service indikasi kalau ada modus.
1: Kalau sekarang kita akan membahas tentang gestur tubuh, indikator modus.
0: Tapi kalau misalnya gestur modus dilakukan, apakah dia modus atau benar-beneran bro?
1: Iya. Kita nggak bakal tahu karena intuisi orang kan beda.
0: Jadi sebenarnya niat orang beda. Kita tidak akan pekan-pekan pernah bisa memprediksi bro.
1: Iya. Tapi kan bikin kita senyum.
0: Parah. Gestur atau pergerakan badan atau body language.

Spider-Man, new day, wajib masuk watchlist, lo.

Update.

Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik. Karena dikabarkan Jackie Chan ikan

0: can be a real rockstar.
1: Halo, Sarah Tobing dan juga Markan juga Mark koran di masing-masing ngobrol-ngobrolin tentulin tentang modus tapi ini kita ngomongin tentang body language yang secara rata-rata otomatis nongol ketika modus itu terjadi karena kemarin itu rame banget ya ikutan
2: iya
1: ngomongin tentang modus tapi versi kata dan kalimat kalau sekarang
2: Kalau itu bisa jadi modus juga.
1: Oke.
2: Kalau gua ngerasa cewek itu modus. Kalau indikatornya contohnya lagi ketawa mukul.
1: Jauh banget,
2: banyak, tapi maksud gua cewek yang tiba-tiba mukul
1: Body language.
2: Bukan touch. Apa sih? Touch.
1: Act of service.

0: touch. kalau yang suka itu diam, ketawa, mukul sambil sibuk malu. Iya kan? Kalau temen kan. Pok.
1: Nah, itu teman lo. Ngerti kan? Mulai intas sama gue juga deh. 80% benar.
0: Iya.
1: 80% cuma lewat.
0: Stand up. Iya. HTM gue cek.

Holding me down from the start.

0: misalnya kita lagi deket nih, itu maksudnya apa sih itu yang kayak gitu tuh gerak-geraknya kok gini kan terus habis itu lu jadi gini itu tuh selalu sama nunduk gitu
1: gitu
0: kok bohong sih lu aja jelek
2: All you need is that one perfect song. Genius, right after this.

0: bas tentang
1: Aku tuh sebenarnya enggak bisa ngebedain modus konteksnya negatif ya, kayak cuma cuma kalau tadi kan lo ngelempar jokes ceweknya akan memberikan pukulan.
0: Iya.
1: Ada cewek itu yang dia suka.
0: Setiap dia lempar jokes yang dia lihat
1: ceweknya dulu ketawa apa enggak.
0: Langsung nengok.
1: Iya gitu. Sejajar dengan muka ceweknya untuk menjelaskan. Misalnya kayak. Itu maksudnya apa sih gitu. Terus

0: Journey.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
0: Indonesia.

You are listening to the rock.

Kita seru banget, ngomong

0: Right.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

we bring the jive

Kedengaran,

lupa. Del, gua akan nyari dari teman-teman untuk suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka

We bring the jive. Only on the rockin' live.

kita juga pengen

Iya, buat teman-teman, kita suka, suka, suka, suka, suka,

Berlebihan, if I can make that that that that

jadi

Sebuah

Kali ini mereka.

yo,

We bring the jive.

Kan udah,

Bye.

Feel, another episode,

This is the rock and lock.

0: Mau yang enak dan hemat. Hemat, juara.
1: Serius.

Wait, dinner, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, ya, ya, ya, ya, ya.

Hematnya.

Cepat tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga tapi ju

0: kemari.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
0: Saya melihat.
2: They long.
0: Pan.
2: They long.
0: Kemari.

Rockstar.

Untuk kategori kelas

Renyah.

the latest news on life, lifestyle, and Ellen entertainment.

I can like. Where everyone can be a rock.

Get ready. It's time for your daily dose of life, lifestyle,

Bisa mulai dari versi klasik.

You are listening to the Rockin' Life.

You are listening to

Apa juga hubungannya sama

lebih bi kedengeran ibu

life. Dial, Tepat,

the latest news, style, and entertainment.

Everyone can be a rock, be a rock.

Semuanya bermulanya

those online guilty pleasure.

This is the rock star.

I'm Monica,

online,

Is it exactly, or a version of your

Every Tuesday, from 9

You are listening to

Rock star.

You are listening to Rock and Life.

0: dari timur Indonesia.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

They long, they long, they long, they long, all day long.

GP di Mandalika.

This is the rock,

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum

tertentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo. Get the latest

nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik karena dikabarkan kan Jackie Chan ikan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aktif film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya. Tapi melalui tim stun miliknya ya, yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker tentunya bersama Zendaya ya. Think John Bernthal dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya? Apa ya kehidupan Spider-Man? Kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari 0-0. Spider-Man brand new.

0: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween?
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
2: Ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya melem. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih-milih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa, Pak. Kalau dirinya adalah Spider-Man. Ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya enggak lagi ingat siapa sih Peter Parker. Nah, kitab Peter baru berlanjut lewat film-film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day. Di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari

This is CRRLL. The rockin' life. Rockin' you. All day long.

0: This is CRRL.
1: The rockin' life. Rockin' can you. All day long.

Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat rom Indonesia Lalu di tanggal 3 November giliran Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran

Ini kan di Asia Tenggara di tahun 2022.

0: SMBC, SMBC Indonesia, and BNI present. Andrea Bocelli, romansa 30.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
0: Sri Indonesia Tour. Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations.

Clap juga ya. Follow Instagram, @sarah_marco_at untuk tahu update-nya.

jadinya kalau Markoran di dan sesati dan rata-rata Tobi ngobrol Episode kali ini

This is the rock and line. Where everyone can be a rock star.

0: Your daily dose of music.
1: Lifestyle.
0: The rocket.

This is the rock and light. Where everyone can be a rock star.

your best hits. Where everyone can be a rock star.

America,

0: dan lagi set.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle culture trend.

40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya.

Bikin kulit,

dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan

Rock and style. Penelitian yang dilakukan oleh para

Vitamin si bersih.

listening to the rock and luck and luck and luck and luck.

Tuesday. With Monica

trying to find a way back home.

I'm

Back home.

Oh my god, we're getting a little bit poetic.

This is the rock and line. Where everyone can be a rock star.

rockin' you.

Can be a rock star.

You are listening to the rock

Aku punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik. Lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Aku warok sini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang. Tapi juga soal stamina, kekuatan, dan,

This is the rockin' life. Where everyone can be a rock star.

Where everyone can be a rock

This is the rock star.

This is the rock and line. Where everyone can be a rock star.

Where everyone

Cara buat

0: Kalau biasanya ngapain?
1: Rock in hell.
0: Bareng sama gue, Mungkin jangan sekedar

are listening to TRRRRLLL. The rock and life.

tiba-tiba berhenti istilahnya waktu itu adalah dancing play. Apa juga hubungannya sama karakter terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar terdar

Alasan ya, karena di sini.

Di tahun 2022

Ada satu wabah yang bikin orang nari nari ri ri nggak berhenti

You are listening to the rockin'

Can be a rock star.

The rock and can you all the

Everyone can be rock star.

The rock, rock, rock, rock, and can lie.

This is the rock and roll. Everyone can be a rock star.

I don't, wink, wink, wink, call, call, call, call her. So you

Kita bisa tonton dan dengar langsung.

0: You are listening to
1: the rockin' life.

This is

0: This is the rock and luck and life.
1: They long.

Kill Life.

0: music.
1: Lash,

Your best hits.

nice. We don't make the dog log lose it. We just keep the flow,

What I'm, girls, like that, wanna listen,

This is the rock and light. Where everyone can be a rock star.

L. The rockin' life. Rockin' you. All, they lay long.

are listening to The Rock and Kill Life.

entertainment. Only, everyone can be a rock.

film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya. Tapi melalui tim.

This is rock and lock. Where everyone can be a rock.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Man, terima kasih
2: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: TRL.
3: We play you the song you sing.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: Kalau beli mobil listrik, terus saya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir.
2: Wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
3: Rockin' Drive.
1: Anton Prada dan Nebel balik lagi di Rockin' Drive. Tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo. Yang lagi cari mobil listrik. Jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis kemistri. Dua yang lumayan umum. Adalah LFP dan juga NMC. Keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan dengan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt. Ini bisa nawarin kepada tanda energi yang lebih tinggi. Artinya

baterainya bisa nyimpen energi lebih banyaknya. Jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang, "Bang, ini pasti paling bagus, Gus." Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya. Juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal berbeda. Kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan ban baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya. Tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.

run,

daily dose of music, and entertainment. CRRF. The Rockin' Life.